0: Imurmal lidah ya, imur lidra patah kalau kag dakok dakok, lebih dakok deh.
1: Ah, dakok kagit lo.
2: X FM.